Imana ngo nurukundo, Imana ngo tugirira neza, Imana ngo twitayeho, Imana ngo yamai dukorera ibyiza byinshi. Niko abantu baririmbyi barimo baraturirimbira nkuko nari nabasezeraniye ko inyuma y'indirimbo cyane bashikiriza urutonde rw'ibiganiro nabateguriye. Ego mubandanya gukurikirana izi ndirimbo ziza kutugeza gicisaha imwe n'iminota 30. Amuca mukurikirana ikiganiro umwanya w'umuririmbyi kiza kutugeza gicisaha 2 kubiga gicisaha 2 kugeza gicisaha 3 n'iminota 30. Tuca tuja mu kiganiro kutsikivi kirangiye. Mucha mukurikirana indirimbo zitandukanye ziza kutugeza gicisaha 4 kubiga gicisaha 4 kugeza gicisaha 4 n'iminota 30. Amuca mukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kubiga isazi na mitama kitatu ugezi gechi sastano mucha mkulikira na andire mwesantu kanye kufige chi sastano ugezi gechi sastano mitama kitatu mucha mkulikira na kia naturinga wa andi kufige chi sastano mitama kitatu ugezi gechi saha standatu mzama mkulikira na andire mbo standu kanye harmoni mwenye shijwi kufige chi saha standatu ugezi gechi saha indui tuwa tu mkigani rakaya wagu keza kubiga cy'isaha 2 kugeza cy'isaha 8 muzoma mukurikira ndirimbo zitandukanye kubiga cy'isaha 8 kugeza cy'isaha 8:30 muzoma mukurikira ikiganiro uzezo buzima ku Kristo kubiga cy'isaha 8:30 muzoma muri mukurikira ndirimbo za iwacu je rero cyangwa basezera muri uwo mwanya rero mukomeze kugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu.

Wanita yang tanda cie utu magirati ni padiri karavi akabagu kuri madami ni biwondo sina muziga mosi mandera mitera variste guaheke mama queen mama shalom.

Ndibiz man aloha kumuhuzu kebagu kuri madame Violette abana banje aho turi kumwe kuri ma Donavine Ibururi na do Feleli

Amahoro ndi diela kumusagala nifurisha ke abagukeza abavyeyi banje abana tuvukana inshuti n'abagenzi umuryango wose namwe muri kuri radio agakiza.

0: Hadiwa kakiza kuisoko yukuri mungu tatu na kabiri ubusa gatandatu mirongo itandatu na gatandatu ikiganiro ani ndabakeje ndabahojije umunyanya wa mbere ku murongo alo amahoro neza
1: amahoro cyane
0: nde tuvugana
1: Manirambona
0: yego kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojije
1: kamaze ndenesha twari mu bitaro bito nari ku rubitsi rimara batoki reka manze moze imiryango yabuze ababona nyirigire kwihangana mu isi niko bimeze
0: yego
1: reka manze nkeze abagize icyo bunguka mu yindi bisaba murakoze
0: ndagushimire cyane

Nkundira kubera ko ndazi ko benshi mukunda kuririmba mu majwi atandukanye atari soprano mu nkundire manze ndirimbe je nyene mu gitero cha mbere hamwe n'icitabirizo mumvirize uko tugenda hama mu nyuma turaheza tujane.

twese ariko aradukore imana iriko iradukorera ibintu bitanu bihambaye muri ibintu bitanu rero igihe twovyemera tukaba twuzuye urukundo rwa Yesu ubwa mbere imana iro iratonsa ubwa mbere imana iratonsa kabiri imana iratoza kutwoza ibyaha byacu gatatu imana iradusiga mavuta kane imana iradusimbagiza gatanu imana iratuvugisha imana yacu nihabwe icubahiro ese choma na ukaba umuvugishwa n'imana ese choma abarundi bose bakaba bavugishwa n'imana ugwanko ububoregwe ubusambanyi ubwicanyi byoca biba umuziro kandi igihe cyose twokwemera kuba bavugishwa n'imana vuba Yesu yogaruka akatujana mu bwami bwa Imana idufashe ubwami bwa Yesu ubwo bwimirije kuza ifashe buri muntu wari we wese kandi duhezagire itugirire neza kugira ngo dushobore kuvavanura n'ingeso yo kutumvira kugira ngo dushobore kwitatura n'Imana twemere kugenda nk'uko Imana igomba Imana nyena mahoro idufashe Imana nyena mahoro itugirire neza Imana nyena mahoro itwugurure imitima yacu Imana nyena mahoro iturungikire mpemu yayo ye kugira ngo ibi bintu bihambaye bitanu duhejeje kwiga ibidushire mu mitima yacu twemere konswa n'Imana twemere kozwa n'Imana twemere gusigwa n'Imana twemere gusimbagizwa n'Imana twemere kuvugishwa n'Imana nivyo ndabasabira nanje nisabira mu izina rya Yesu kuri mikro mwari kumwe na pastoro kubw'umuremyi Samson umusuku wanyu abakunda kandi yifuza kuzobona ubwami bw'ijuru muri kumwe mu bwami bwo mu ijuru hama mu buhinga bw'ivyuma mukaba mwari kumwe na mwene data niyo nshuti Adier Kaduha dusenga Imana nyene icubahiro Imana yacu Mana dukunda kandi ugira neza soko y'ivyiza byose izina ryawe nirihabwe icubahiro data mwiza Mana ugira neza dujeje kumva ibintu bitanu bihambaye umwana w'umuntu akwiye kugenderako kandi no kumenya ndakwinginze mu izina ryo basha Yesu Kristo buri muntu wari we wese muri aka kanya yemere kubana nawe kandi jambo ryose rizoza rica kuri radio abari wewe kuri humekera mpemu yawe yera azabane n'ishengero ryawe utwemere kunyarutsa ubwami bwawe mu izina rya Yesu ndateramuje imyuka mibi mu izina rya Yesu ndasaba ngo mpemu yawe yera ibe ku bantu bose bemeye kuvugishwa nawe ibe ku bantu bose bemeye gusimbagizwa nawe ibe ku bantu bose bemeye gusigwa nawe ibe ku bantu bose bemeye kubana nawe kandi yongere ibe ku bantu bose bemeye kozwa nawe ibe ku bantu bose bemeye konswa nawe kandi ijambo ryawe ryameri dudubiza mu kanwa kacu Yesu wacu ni wagaruka uzosange benshi barakwiteguriye uku ni kugusenga kwacu kaba tubisabye Imana twizera kubidukorera kuko byose tubisabye mu izina rya Yesu amen

ikiganiro rero nongeye kuguha ikaze ndakumenyeshe ko ugiye guca ukwikirana ikiganiro dusesengure ibyanditswe.